0: olua kalau si mana mendinga tanna tahun tahun lalu imau ilua takut si mana ni ikau mana begitu tapi semua nak tidur unik cawe sama kamu aku tanah nu tanggul dulu ni kita metu yo
1: ini makua ukua hak mata pebia kita payo jaka ukua kata ika mekau tu nata ika mekau tu ada kata dewa taika.
2: Tai kuara ingat kun ima ima anu pilau tu juga. Tapi ni ame aku gigau kata orang tu berkata ada ingat yang ni kura tak kusi mera aku tu. Tapi kung aku kau nak sejuk tu gigau aku. Aku tak bi gigau aku tu. Kingu ni aku tu mana isu mungkin kat tak si mera mungkin aku. Kau jadi gigau ni tak kerja. Kau jadi si mera mungkin aku tu mana isu mera mak sejuk tu gigau aku tu mana mak kura aku tu. Ika yang sejuk tu gigau suri gigau aku. Nilai roti gigi mana dia ok tak? Kalung nilai mana okey aksa? Tapi memang na itu nilai ok semua jaga ruang kita mana ilang pinggi garasi mengbiakku. So kalau memang na ikan roti saka cuma rugu, ikan roti saka ni ok rugu. Atau roti gigi dia ok tak? Kita mana ima ilang ruang kau jadi ingin tak ruang kali? So na ubah ilang aku atau roti kau nang nak tu ni nang nanti juga. Kita mana ima kapia nak tu orang mana? Kapia sura aku semana ni. Mana ilisa aku semana aku unik cara aku ni aku ilang. Nipili aku semang kita kalau ilang aku. Nipili aku ni aku. Ima nipik cara unik cara waktu ngah. Pijun nak tahu orang muka macam siapa ni. Uang nipijun nang itu juga. Tapi mana ani kau tahu semang muka macam ajar tati kau ni jadi jauh jangan nat. Tapi semana ada ada kita kau tak kalau angum ming pinga jauh kaksono kau tanya muka ada kaktu ming. Tapi mana jauh nat akian itu tahu mana. Kangi ilang nubuan itu tahun ini sudah ilang khusus dalam tertinggi ilang ini unik kasih magama ilang tahun unik kerana kasih yang mikaku. Tapi muda bunga kangi yang mikangi bagai si kita ay berau mata tak ku anguti. Taman nuna mungkin nak tulung, mesti kasih kat tak tulung aja. Tapi mahu dengan yang sudah terbunyi ilang mahu dengan yang kita tulung. Ada lagi yang tak sini kau juga berau mungkin ingat kami. Kita ingat ilmu mata ilmu yang nak semua dilunga sini lah khusyuk ilmu yang mata kita yang mata allah khusyuk mata yang ilmu anggota yang asyik ilmu kita mesti kata kita kerbau. Tapi mungkin orang yang agun ubah panggil kita yang agun kita milik kami lihat tahun lalu ada hari kita tahun lalu kami lihat tahun lagi panggil kita kita yang agun allah khusyuk agun. Tapi mungkin kasih tu agak sini lah khusyuk mana kamu. So kami yang negara mungkin akisir dengan surau semang itu nengah ini orang mungkin nung akisir itu nengah itu nengah sibun nengah waktu nengah itu nengah ini nengah kerja nengah itu nih tamakku nak tahu tu kerja kerja mungkin usia orang nung ayam mungkin tamakku kerja kerja ini apa mungkin kami ni orang nengah kerja itu nengah itu nengah sibuk kita nung kau mesti itu nengah itu nih isi gang apa tengah nengah waktu nengah kerja itu nih akisir itu nengah ini kerja waktu ini orang nung. Tapi mereka ini tiga orang nak nung ingin kasih keluar sini waktu ini juga. Karena kita keluar ni cuma nak ingat yang nak kau jadi aku semua jangan nuna tahan. Tapi semua orang tu kita waktu sini jual kita nggak sini waktu ini orang aku semua. Tapi ubat ini tu yang kita orang kau nak nung asyik yang cuma nak kini ini tu yang waktu ini siku. Tama orang apa orang tu apa waktu itu aja apa orang waktu itu. Semudah ini ilagi jawab orang yang mainin itu gun. Semudah orang ingin kasih mata kamu tu kayu siludi. Ima aktu ini orang si mengmati. So kami kita gelak tua rugi. Ayam ni usi kami. Ungat lagi si aktu ni ugura. Ubang hari kata kau tu gin nak sunga. So kami kangen itu yang nak kamu. Aku ni pergi naik lekan nak sunga angkut gila aktu. Pergi tanya yang nak sunga. Ijin itu kepuka tu ini nak tahu tu ni umanganu. Iglo ijingat. Aku ni pilih ningit tu, naru nang raungit tu. Unga sigi jatuh ni arulunu. Uwanga mana kingur dia gua yang ngawar waktu ngah.

Tapi kalau si bunga iman kapi ija pikatu kuyung niang nenyik tamani. Tamani jupi nyesuangin nak ada ada kama unang minyak unyak perlihat tu nak sulit. Tiki kerwa kuyuk tak kuang sakigi tamangu. Pine suara kuyuk ayok sari nak sulit. Tahun ngaruk nuju jauh kat terusu itu madlian sikwa. Sajik siwaru nama tahun ngaruk tiki uti kerwak tu gun. Pinga suni kok tuk ti sama ni juga net tuk tuk kerwak suni. Kangi bagat tak kubia nang itu aru orang man. Aula aku madu kami tama ngi sini aku pakai aku madu luting. Angin kaya si juga. Anu kau mau juk tu aru suni juga. Tapi tapi kung aksi madak sulta asyik anu tak kalau anu kangin pituin naga anik tahu mata tahu nunggu sinak pakai aja si bukan outdoor letar suri luta kuyak kimi ulu pisah yang ada dak sulta iman kuyak mikro tamang outdoor kalau ada tang

Aku ketengah lalu ni. Ila kai, aku pertolong. Unda salah aku tinggal tele tanah daruk tibut. Nak kumai magaluk kutu ameu pernah tinggal loilon sepi tak kualamat. Ilit silo, yeah.